ohi David mpai bɔne o enyom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntune min kokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai wo ba dan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate min pai bo mu so menyum chom ma sempakam ura aya kula me.

wasam nama fibia ne ho sa Christ no Jesus no oyunyame ba mpa efiri se Matthew sampa itra eya aduonu nso nchichemu aduonu ba ko ekro no se entomadai ni muti abotan papai asase wo soi ahotefu awawuwu no asore oriadru sum sanchrane me anwanwade akase nyina no trane se asrafo ha supanyine no ka se ampa oyine onyame ba hallelujah amen.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

mbeji Yesu wa yebio Ila mamazi yanda ramaza Adichimia Aya watu mkwara Adizamia Mira, mira, mi fronsa Aya watu mkwara Adichimia